kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

95,5 Komedio Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Aku serius tapi bercanda, teman Radio. Gimana sih? Benerannya gimana? Bercanda aja atau beneran serius nih? Karena kalau bercanda jangan jangan tampilannya serius, nanti diseriusin katanya bercanda, teman Radio. Ya, jadi harus jelas nih. Aku serius, aku bercanda tuh gimana, teman-teman berdua? Kalian lagi di masa kayak gitu enggak sih? Lagi ada di fase yang seperti itu atau enggak? Karena hati-hati teman-teman berdua ya, kalau kalian bercanda takutnya nanti yang ada yang ini, ada yang seriusin ya kan. Jadi takutnya ya mengecewakan yang lain. Jadi kalau memang lanjut ya udah yuk serius yuk. Ngomongin apa sih Kak Dera pagi hari ini? Ya namanya juga hidup ya kan. Dan kamu juga yang dibecandain jangan ngerasa sedrahlah ya. Di jam 7 lebih 16 menit Laksmawenya rame banget pagi hari ini teman-teman radio ya. Lalu-lalang jalannya itu rame, mulai dari ada di sekolah, yang mau berangkat kerja, beraktivitas, semuanya pokoknya full. Full jalan-jalan di kota Lok semua itu full banget kalau pagi. Apalagi hari Senin ya, semuanya berburu waktu kan teman-teman radio. Jadi tetap hati-hati di jalan, tetap harus dan wajib patuhi lalu lintas ya kan, sesuai dengan warnanya masing-masing teman-teman radio. Semoga yang udah telat ya, boleh sih cepet-cepet tapi tetap harus hati-hati teman Predia. Hati-hati di jalan sih kalau katanya tulus. Semoga hari Senin ini kita awali dengan niat yang baik, pikiran yang baik, full senyum teman Predia, ya kan? Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang gak baik lah ya. Dan iya, dan kita juga bisa melihat di media-media ya, di RRI juga ada informasinya kalau anak Krakatau kan lagi erupsi nih teman Produa. Beberapa wilayah di Indonesia udah kena dampak debu vulkanik. Udah masuk ke Sumatera ya, bagian Lampung tuh udah berdebu banget. Bahkan beberapa sekolah juga udah diliburkan karena memang debu yang berterbangan ini tuh gak cuma sekedar debu di jalanan ya, karena ternyata debu abu vulkanik ini mengandung partikel-partikel kaca teman Produa. Jadi bahaya banget ya. Jadi untuk kalian mungkin yang berdampak, jangan lupa pakai masker deh teman Produa. Dan kemarin juga Sinabung ya sudah mulai ada tanda-tanda katanya. Aduh, banyak-banyak gini doa deh pokoknya. Ya kan banyak banget

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Hey you.

95,5 Komedio Pro Deluxe Mawet teman terbaik kamu. Jam 7.52 menit pagi hari ini. Semoga semuanya udah nyampe di tempat kerja masing-masing dengan segala kerepotannya, kariwahannya teman Pro 2. Dengan semua drama-drama kalian di pagi hari ini, semoga setimpal lah ya. Hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin untuk kita semuanya. Kita sampai ke tempat aktivitas, apa sih hal yang pertama kalian lakukan? Minimal duduk dulu lah, duduk, tarik nafas gitu kan, bernafas dulu dengan normal. Ya kan udah buru-buru banget dari rumah di jalanan terus nyampe harus buru-buru lagi sih ya, karena Senin biasanya hampir di semua instansi itu ada apel Senin dulu teman Perdiwa. Yang penting absen kalian aman ya. Semoga gak ada yang terlambat lah. Karena biasa kan batas absen di jam 8 pagi, betul? Masih ada 7 menit lagi. Jadi bernafas dulu kalian berdua biar tenang ya. Kalau nafasnya sudah teratur ya, udah calm down. Baru dia bisa berpikir baik teman berdua ya. Oke, nanti di jam 8 pagi kita masuk di Spada. Selamat pagi teman Produe untuk kalian di hari ini, untuk kita semua. Nanti kan ada obrolan-obrolan seru deh yang dihadirkan untuk kalian. Jadi tetap di Produe Lok Semawi, teman terbaik kamu.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

Ispada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk

0: You do it, stick to it, you'll never get so far.
1: Like the party.

Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Esensi buku dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi karya D. Lestari adalah kumpulan cerita pendek dan prosa yang menggali makna kehidupan melalui perspektif sederhana seperti secangkir kopi. Buku ini meskipun terbit pertama kali pada tahun 2006, tetap relevan dan memiliki daya tarik hingga 2020, menyentuh berbagai aspek emosional dan filosofis manusia. Cerita utama dalam buku ini berjudul Filosofi Kopi, mengisahkan Ben dan Jody, dua sahabat yang mendirikan kedai kopi dengan semangat menciptakan kopi terbaik. Mereka percaya bahwa setiap secangkir kopi memiliki filosofi tersendiri yang dapat memberikan makna bagi penikmatnya. Namun, perjalanan mereka berubah ketika seorang pelanggan menantang klaim kopi terbaik mereka, yang memicu introspeksi mendalam tentang makna kesempurnaan dan kebahagiaan. Melalui cerita ini dan lainnya, D. Lestari mengajak pembaca merenungkan berbagai nilai kehidupan seperti persahabatan, cinta, kerja keras, dan pencarian makna diri. Gaya penulisan D yang puitis dan menggugah mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dalam narasi yang sederhana namun kaya makna. Filosofi Kopi bukan hanya cerita tentang minuman, tetapi simbol refleksi hidup. Buku ini mengingatkan pembaca untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa setiap pengalaman layaknya kopi, memiliki rasa dan cerita yang unik. Dari RRI untuk Indonesia.

95,2 Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita udah sedikit ngebahas tentang digitalisasi teman Pro 2. Gimana generasi digital ya harus cerdas dan bijak bermedia sosial. Memang gak bisa dipungkiri ya, kita tuh lagi hidup di era digital yang membuat hampir semua aktivitas kita nih teman Pro 2 ini semakin dekat dan semua serba canggih, serba teknologi teman Pro 2. Jadi mulai dari belajar ya, anak-anak sekolah tuh udah mulai pakai tab ya, laptop dan lainnya. Terus sampai mencari hiburan, semuanya ini bisa dilakukan melalui media sosial ya, melalui ponsel kita. Dan generasi yang tumbuh bersama internet ini juga dituntut bukan cuma bisa menggunakan teknologi, tapi juga paham nih cara bermedia sosial secara bijak dan bertanggung jawab teman Pro 2. Ya, kemudahan mendapatkan informasi menjadi salah satu keuntungan besar ya untuk generasi digital, generasi saat ini. Tapi nggak semua informasi itu bisa dipercaya, khususnya dari informasi-informasi dari internet teman Pro 2 ya. Karena itu gimana dong caranya? Nah, pengguna media ini perlu membiasakan diri memeriksa mulai dari sumber berita, membaca informasi secara utuh, terus juga membandingkan nih dengan sumber terpercaya. Jadi gak bisa langsung membagikan konten yang belum terbukti kebenarannya. Langkah sederhana yang kayak gini ini bisa membantu mencegah penyebaran hoax dan juga informasi yang menyesatkan. Kita juga perlu tahu sih teman Pro 2, menggunakan media sosial ini pasti juga punya tekniknya, punya etikanya. Nah, etika juga menjadi hal penting. Sebelum mengunggah ataupun memberikan komentar, bahkan membagikan ke yang lain ya, ini pengguna sebaiknya berpikir deh ya, pikir dulu nih teman Pro 2 mengenai dampak terhadap orang lain. Nah, hindari membagikan data pribadi ya, harus menghormati privasi lah dan menggunakan bahasa yang sopan serta tidak ikut menyebarkan perundungan atau konten yang merugikan. Kalau menemukan konten yang bermasalah, pengguna ini bisa memanfaatkan fitur blokir. Udah deh, diblokir aja atau di mute aja, atau mungkin laporkan ke yang tersedia di platform kan. Kadang kita tuh ada ditanya, gimana pendapat kalian tentang konten ini, memuaskankah? Ya, ada pilihannya tuh. Ya udah, di lapor aja ke platform tertentu teman Pro 2. Nah, tips praktisnya ya, ini bisa mengatur waktu penggunaan media. Jadi penggunaan ini bisa menetapkan batas waktu untuk media sosial, mematikan notifikasi yang tidak penting, juga menyediakan waktu untuk belajar ya, makan atau mungkin berinteraksi bersama keluarga. Tapi sekarang tuh ya, semua kegiatan itu kenapa sih lagi makan pegang handphone ya kan, lagi ngumpul sama keluarga. Iya sih, bareng di satu tempat, di satu ruangan, tapi dengan kesibukannya masing-masing, tetap dengan gadget masing-masing. Nah, seperti hal-hal seperti ini sebenarnya harus dihilangkan teman Pro 2 ya, karena memang jadinya dekat tapi nggak dekat. Gimana tuh coba? Iya dong ya kan, bareng tapi nggak bersama gitu teman Pro 2. Ya, menjadi generasi digital juga bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi aja nih, atau bukan cuma ikutan tren aja di media sosial. Yang lebih penting teman Pro 2 ini memiliki kemampuan untuk memilih informasi, terus juga tetap menjaga etika dalam bermedia sosial ya kan, melindungi privasi dan juga menggunakan teknologi secara produktif. Dengan kebiasaan bermedia sosial yang cerdas, ini para generasi muda ya, ini punya tanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk bisa menjadikan ruang digital sebagai tempat belajar, berkarya, dan membuka peluang untuk masa depan. Jadi gitu ya, jangan cuma menggunakan media sosial, baca, share gitu, baca, share, tapi kita gak tahu etikanya tuh gimana teman Pro 2. Jadi semoga aja
para generasi digital ini ya, bermedia sosialnya cerdas, bijak, dan juga beretika, teman Predio. Hati-hati banget lah pokoknya, kita harus bisa menyaring ya, melihat kembali mana yang benar-benar berita benar ya kan, yang layak untuk dipublikasikan. Makanya kalau baca ataupun mengunjungi situs tertentu untuk informasi ya, benar-benar harus situs yang terpercaya, RRI contohnya ya. Selamat pagi untuk kalian semuanya, udah mau meninggalkan jam 8 pagi ya, 5 menit menuju jam 9 pagi. Progres apa di jam segini yang udah kalian lakukan, teman Pro 2? Udah penuhkah dengan rumus-rumus Excel? Atau mungkin lagi sibuk banget nih ngerjain-ngerjain tugas yang lain ya. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar deh, teman Pro 2 ya. Bersyukur untuk kita masih bisa beraktivitas dengan baik ya, dengan tanpa halangan apapun. Bayangkan teman-teman di RRI lain nih, teman Pro 2 ini, bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang udah mulai WFH karena nggak bisa beraktivitas ya, abu vulkanik terus hadir ya di tengah mereka. Bahkan beberapa sekolah, perkantoran ini sudah mulai diliburkan sekolahnya, perkantoran udah mulai WFH, kemana-mana harus wajib banget memang pakai masker karena memang benar-benar situasinya dikelilingi sama abu vulkanik, teman-teman berdua ya.

Iya, kenapa sih? Itu kan cuman debu, enggak, debu vulkanik. Kita aja nih yang keseharian, untuk kita yang terbiasa pakai masker untuk menghindari debu di jalanan itu kayaknya nggak nyaman kan sama produk. Apalagi nih debu vulkanik yang bener-bener kandungannya itu nggak cuma sekadar debu. Jadi abu vulkanik ini tersusun dari fragmen batuan halus, ya ada mineral dan kaca vulkanik. Jadi material ini memiliki sifat keras, kasar, ya juga nggak larut di dalam air. Jadi salah satu kandungan yang perlu diperhatikan adalah silika, termasuk kristal silika seperti kuarsa, kristobalit, dan juga tridimit, teman-teman. Jadi kandungan-kandungan ini yang dia aja tuh nggak bisa larut ya di dalam air. Gimana kalau misalnya terhirup masuk ke dalam paru-paru manusia? Bayangkan. Jadi paparan silika dalam jumlah tinggi dan dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan silikosis. Apa sih silikosis itu, teman-teman? Yaitu penyakit yang menyebabkan peradangan dan pembentukan jaringan parut pada paru-paru. Bayangkan, teman-teman, ya. Jadi memang benar-benar ya, survei geologi ya juga menjelaskan bahwa abu vulkanik ini bisa mengandung silika kristalin, tapi dampak kesehatan sangat tergantung pada jenis abunya. Kalau abu vulkanik memang mengandung partikel-partikel tersebut ya, itu pasti jelas berbahaya, teman-teman dua, yang pastinya mengganggu kesehatan mulai dari iritasi saluran pernafasan, ya kan, memperburuk asma untuk teman-teman mungkin yang memang udah ada riwayat asma, ditambah lagi seperti ini, dan bronkitis juga, silikosis juga ya. Paparan silika dalam jumlah tinggi ini bisa menyebabkan silikosis atau adanya parut pada paru-paru. Parut itu kan terjadi karena luka ya, karena memang terdapat kandungan-kandungan yang keras dan juga tajam. Siapa sih yang lebih rentan, teman-teman perdua? Semuanya rentan, tapi hal yang kelompok yang perlu lebih berhati-hati lah ya untuk ketika terpapar abu vulkanik ini seperti anak-anak dan bayi, lansia, orang dengan asma, orang dengan penyakit paru kronis, bahkan orang yang mengalami gangguan pernafasan, teman-teman perdua. Iya, tetap berada di dalam ruangan dalam selama hujan abu. Iya, ini salah satu cara melindungi diri. Kita boleh dong ya, walaupun kita belum berdampak, tapi semoga enggak. Tapi kita juga harus tanggap bencana, teman-teman dua. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya nih tiba-tiba abu vulkanik hadir loh Semawi? Mudah-mudahan enggak ya. Jadi bagaimana cara melindungi diri? Untuk kita semua wajib tanggap bencana banget, teman-teman dua. Ya, dari abu vulkanik ini tetap berada di rumah ya, di dalam ruangan selama hujan abu. Jika memungkinkan ya, tutup pintu dan jendela biar abunya itu nggak masuk ke rumah. Gunakan kacamata untuk melindungi mata, teman-teman dua. Kenakan pakaian yang menutup kulit ya saat berada di luar. Hindari aktivitas di luar ruangan kalau nggak perlu. Terus basahi. Jadi untuk yang mau ngebersihin abunya kan hadir tuh di teras rumah, di pekarangan halaman, itu nggak bisa disapu gitu aja, teman-teman. Jadi caranya gimana? Itu harus disiram dulu tuh pakai air, terus kemudian baru dibersihkan. Karena memang biar partikelnya ini nggak mudah berterbangan ya. Hindari berkendaraan ketika abu sedang turun dengan lebat dan ikuti arahan dari pemerintah dan juga petugas setempat. Karena memang abu vulkanik ini dampaknya ya pada kesehatan, terutama jika terhirup dalam jumlah banyak atau dalam waktu yang lama. Kita doakan bersama untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang berdampak ini untuk erupsi gunung ya, adanya abu vulkanik. Kemarin itu informasinya udah sampai ke Lampung loh, teman-teman, udah masuk Sumatera. Oke, sudah di jam 9 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini, teman-teman radio, dari jam 5 pagi tadi. Setelah ini nanti akan ada siapa ya? Ada kakak-kakak penyiar lain lah yang akan mengisi waktu kalian di program-program selanjutnya, teman-teman radio ya. Di santai siang. Jadi kalau pagi deranya udah selesai untuk edisi hari ini di program
Spada. Selamat pagi Tama Pradiwe. Dan nanti lanjut sama program Santai Siang. Ada request juga, ada informasi-informasi menarik lainnya Tama Pradiwe ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Selamat beraktivitas. Yuk jaga terus kesehatan. Pokoknya sekarang tuh banyak-banyakin doa aja ya. Banyak banget hal-hal yang terjadi sama alam kita ini. Kekhawatiran, rasa takut pasti ada. Itu menjadi salah satu bagian kalau kita adalah hamba yang masih punya apa ya, rasa kekhawatiran, rasa takut. Itu bagian dari iman sih teman peraya dua ya. Semoga itu bisa merubah sifat-sifat manusia yang tadinya kita belum jadi orang baik, ya udahlah baik-baik aja sama orang. Karena memang sudah seperti ini loh, banyak banget hal-hal yang terjadi yang semoga aja kita bisa terus menjadi orang baik. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Besok insya Allah Diana libur dulu satu hari. Insya Allah kita ketemu di hari Rabu malam. Iya kan? Benar? Iya benar. Terima kasih. Dan tetap di Produk Semawi. Diana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 7 September 2026 pukul 10 pagi. Inilah Info Pro 2. Berita pertama, wilayah perairan Sinabang Aceh baru saja dikejutkan oleh peristiwa gempa bumi tektonik berkekuatan 4,3 skala Richter yang tercatat oleh Sistem Pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minggu 6 September 2026. Berdasarkan laporan resmi dari instansi terkait, titik pusat guncangan bumi tersebut berlokasi di laut pada kedalaman yang relatif dangkal di sekitar wilayah pesisir barat laut. Meskipun skala kekuatan getarannya tidak terlalu besar, getaran akibat aktivitas tektonik tersebut sempat dirasakan secara nyata oleh sebagian warga setempat di dalam rumah. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada catatan resmi mengenai adanya kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa yang ditimbulkan akibat peristiwa alam tersebut. Berita selanjutnya, Polres Aceh Timur secara resmi mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi aksi kejahatan penipuan yang kerap meresahkan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya agenda mutasi dan pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian resor yang sedang berlangsung dalam waktu dekat. Pemenuhan transisi kekuasaan dan peralihan jabatan ini dikhawatirkan sengaja disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan niat jahat mereka. Modus operandi yang sering digunakan oknum penipu biasanya mencatut nama pejabat kepolisian baru maupun lama guna mengelabui warga demi keuntungan pribadi. Sehubungan dengan situasi tersebut, warga diminta agar tidak mudah percaya serta mengabaikan segala bentuk permintaan dana, fasilitas atau hadiah yang mengatasnamakan jajaran pimpinan Polres. Sekian Info Pro 2 untuk di edisi pukul 10 pagi ini, nanti kita kembali Info Pro 2 di pukul 4 sore nanti. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke Pro 2 Waitlist Indonesia sampai di pukul 11 nanti.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Lawan Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Dan sekarang udah hampir jam 11, tepat di pukul 10.44 ya. Dan kamu masih barengan aku, Marley, di Pro 2 Wireless Indonesia. Cuma di 95,2 FM. Buat kamu yang dari tadi pagi udah warawiri, udah kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin baru mulai menjalani hari, gimana nih Seninnya? Masih aman atau dari tadi pagi udah ada kejadian yang bikin kamu bilang, oke, ini baru hari Senin ya? Jika kau kecewa. Tapi santai, karena kita masih punya banyak waktu ya hari ini. Jangan biarin suasana Senin bikin energi kamu langsung habis di pagi hari. Anggap aja sekarang kita udah ngelewati bagian pembuka dan mulai detik ini kita masuk ke sesi yang lebih santai. Ada lagu-lagu Indonesia pilihan, ada request kamu, dan tentunya ada aku yang bakal nemenin sampai menjelang siang. Stay tune terus di Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi kerja, kuliah, di perjalanan, atau mungkin lagi santai sambil nikmati waktu sebelum makan siang, boleh banget gabung di sesi kita kali ini ya, karena request lagu dari Buka di 0811-6715-952, 0811-6715-952. Mau lagu yang lagi kamu suka, lagu favorit dari penyanyi mancanegara, atau lagu yang pas banget sama mood kamu hari ini, langsung aja kirim requestnya di line WhatsApp kita. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal diputerin berikutnya. Jadi jangan cuma dengerin, ikut tentuin playlist yang ini barengan aku.

95.2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik. Kemudian masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara, teman Pro 2. Kita tadi udah buka line request ya. Dan ini udah hampir jam 12 sebelum habis sesi apa ya? Sesi Pro 2 Hitlist Mancanegara nih, ada satu request terakhir nih darinya Kak Mines ya, minta lagunya Dua Lipa. Oke, kita puterin dulu buatnya Kak siapa tadi namanya ya? Mines, bacanya Mines ya, bukan Mines. Ini dia Illusion dari Dua Lipa.

0: siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mas Rini 95.2 FM, Rodu Alos Mawe, teman terbaik kamu. Darinya Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Ya, selamat siang kembali teman berdua. Sudah hampir jam 2 ya, masih 19 menit lagi. Dan aku Marli masih nemenin kamu di 95.2 FM Radio Alus Mawi. Gimana kabarnya yang dari pagi udah sibuk kerja, kuliah, sekolah atau warawiri ke sana kemari? Semoga masih punya energi ya. Jangan sampai baru jam 2 tapi rasanya udah kayak jam 5 sore. Buat kamu yang lagi di jalan atau lagi ngejalan aktivitas, boleh banget kirim request atau titip salam. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal temenin sampai sore nanti. Tetap bareng aku Marley, karena setelah ini kita lanjut lagi dengan satu lagu pilihan buat kamu. Ada Overnight, kita lewati berdua.

Ya itu dia, Dion Disil dari SPNS Piro ya. Benar-benar menyayat hati teman Pro 2 tentang bagaimana seseorang rela bertahan dan memperjuangkan perasaan mati-matian meskipun tahu kalau perjuangan itu ujung-ujungnya cuma bikin terluka sendiri. Vokal Sienna yang emosional dan megani bikin rasanya kayak terjebak di titik kepasrahan yang teramat dalam. Tapi ada rasanya, ada saatnya rasa sakit karena terus-terusan mengalah itu berubah jadi rasa muak. Ketika usaha buat bertahan udah sampai di batasnya, sedihnya mendadak berganti jadi kemarahan yang meluap-luap. Dan ledakan emosi yang mentas serta penuh attitude itu tergambar sempurna di lagu Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Halo Semua Way, teman terbaik kamu. Masih di kawal Marley di Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi butuh teman setia buat menemani aktivitas siang ini, pas banget. Mulai dari sekarang sampai jam 3 sore nanti, ruang dengar kamu bakal sepenuhnya diserahkan ke program Just Music. Tanpa banyak jeda dan tanpa ribet, Marley udah siapin deretan lagu-lagu hits paling segar yang siap menjaga mood kamu tetap stabil dan fokus kamu tetap terjaga. Buat yang lagi ngerjain tugas, beres-beres terus sekedar selonjoran santai, duduk manis, nikmati alurnya dan biarin musik yang bicara. Ini dia deretan track penyejuk siang khusus buat kamu di Just Music. Enjoy the tunes.

Okay, ini penjelasan saya dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 tempatnya 89. Oh, bukan 89 ya, 95,2 Pro 2. Teman terbaik kamu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kalian semuanya yang stay tune terus di channel ini? Ya, terima kasih. Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya. Hari apa hari ini? Hari Senin ya. Senin 7 September 2026. Semoga kalian dalam keadaan sehat, aku doakan. Dan juga di sore hari ini jumpa bareng aku Agam Faiz hingga nanti pukul 19 malam. Lama juga ya, enggak lama lah ya, sampai malam. Oke, okay. Dan hari ini bagaimana sih keadaan kalian ya? Dan bagaimana juga aktivitas kalian, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang katanya baru sempat makan siang, waduh biasa, sama kita ya. Ya ada orang yang memang kalau makan siang itu agak sorean gitu, sekarang gitu. Kalau misalnya jam 12 itu kayaknya apa ya, kalau dia sih ya, kalau ada sih orang-orang seperti itu yang memang jam 12 itu gak bisa dimakan siang. Karena memang udah kebiasaannya agak sorean, kayak gini. Sebenarnya itu ya sah-sah saja dan kalau memang apa ya bisa diterima oleh tubuh kalian gak masalah, tapi kalau dalam secara pola kesehatan itu salah, ya kan? Makan siang itu seharusnya sebelum jam 12, ataupun ya jam 12 lah minimal seperti itu, ya kan? Makan malamnya itu di jam 6, itu pola-pola yang sering lah kita dengar ya, pola-pola yang baik untuk kesehatan. Ya, tapi kalau memang sudah puluhan tahun kalian melakukan itu ya udah silakan aja, jalankan aja gitu. Yang penting jangan gak makan, bahaya ya. Apalagi kan fisik kita butuh apa ya, butuh nutrisi, butuh pasokan gizi dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Oke, selamat makan siang saja yang walaupun udah sore ya untuk kalian semuanya. Apa kabar juga buat teman-temanku yang katanya lagi main futsalan nih. Ya ada Liga Futsal ya, Liga Futsal RRI ya, karena menjelang Hari Bakti Radio. Ini banyak kegiatan di RRI, baik itu futsal, terus ada lagi main apa kemarin ya? Game-game gitulah ya. Banyak lah tadi yang lempar tepung. Lempar tepung ada gak sih? Gak ada ya. Oke gitu ya. Ya, selamat menikmati karena ini hari menjelang Hari Bakti Radio ya. Hari ulang tahun RRI ke-81. Nanti di 11 September banyak kegiatan, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh RRI, ya kan? Oke, selamat sore untuk kalian semuanya. Aku masih terus gulirkan lagu-lagu spesial. Lagu-lagu spesial udah kayak martabak ya. Ya lagu-lagu hits lah untuk kalian semuanya. Kali ini aku ingin putarkan satu lagu darinya. Ini aku putarkan rombongan ya. Rombongan apa sih? Ya ini ada calon mantu idaman. Kira-kira kalian kalau misalnya jadi calon mantu, kalian idaman gak bagi mertua kalian? Atau malah jadi musibah? Enggak lah ya. Ya, oke, okay, aku putarin calon mantu idaman buat kalian yang berharap jadi calon mantu idaman atau memang berusaha untuk jadi calon mantu idaman.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sumpah kita gantung banget ya sih?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Okay, welcome back bersama dengan aku Agam Faiz di sore hari ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Sudah sholat asar belum? Sudah pastinya ya. Karena azan kita kan udah mulai cepet kan, jam 15.35 tadi sudah azan dan sholat jamaah kayaknya kalau di masjid itu jam 4 udah selesai. Kalau dulu kan enggak, setengah 5 gitu kan, baru selesai sholat jamaah. Apa kabar kalian di sore hari ini yang sudah siap-siap untuk pulang ya? Kalau yang bekerja ya, bekerja kayaknya ini jam-jam segini udah masa-masa dimana kita mempersiapkan pulang gitu ya, mempersiapkan segalanya untuk bisa pulang bertemu sama keluarga gitu ya. Jadi buat kalian yang sedang kuliah mungkin, kalau sore-sore sebenarnya masih ada sih jam-jam kuliah sampai jam 5-an ya kan, kena sore, ya besok balik lagi ya, namanya perjuangan ya kan. Aku dulu juga kuliah seperti itu ya. Pokoknya nggak selamanya, kalau kalian berusaha ya, kalau kalian berusaha tekun dan pantang menyerah sih. Insyaallah apa yang kita sudah usahakan, apa yang sudah kita lakukan ya, insyaallah akan berbuah baik lah ya, akan berbuah manis pastinya nantinya ya kan. Walaupun tidak sesuai keinginan, tapi insyaallah kebutuhan kalian ataupun Allah tahu apa yang kalian butuhkan, seperti itu ya. Oke, agak religi sedikit karena kita baru sholat asar ya. Selamat sore sekali lagi. Aku juga mau informasikan bahwasanya seharusnya sore ceria hari ini kita bareng salah satu narasumber kita di sore hari ini, tapi kebetulan sore ini narasumber kita mendadak membatalkan talk show ya, ataupun obrolan kita di sore hari ini karena berhubung narasumber kita tiba-tiba keadaannya memburuk. Kok keadaan memburuk sih, sakit ya, tiba-tiba sakit gitu, informasinya seperti itu ya kan. Jadi gak apa-apa, nanti aku tetap putarkan lagu-lagu hits untuk kalian dan juga informasi-informasi yang bisa menemani kalian di sore hari ini, oke? Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di pukul 16 lebih 2 menit. Datang dari Polres Aceh Timur secara resmi mengeluarkan himbauan penting bagi seluruh masyarakat agar menindaklanjuti ataupun meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi aksi kejahatan penipuan yang kerap meresahkan. Peringatan antisipatif tersebut disampaikan menyusul adanya agenda mutasi dan pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian resor yang sedang berlangsung pada dalam waktu dekat. Momentum transisi kekuasaan dan peralihan jabatan ini dikhawatirkan sengaja disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan niat jahat mereka. Modus operandi yang sering digunakan oknum penipu biasanya mencatut nama pejabat kepolisian baru maupun lama guna mengelabui warga demi keuntungan pribadi. Sehubungan dengan situasi tersebut, warga diminta agar tidak mudah percaya serta mengabaikan segala bentuk permintaan dana, fasilitas, atau hadiah yang mengatasnamakan jajaran pimpinan Polres. Langkah kehati-hatian ini dinilai sangat krusial agar masyarakat tidak menjadi korban manipulasi komunikasi yang memanfaatkan situasi administratif internal kepolisian. Itu dia informasi dari Info Pro 2 untuk sore hari ini. Tetap terus bersama kita di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Okay, welcome back masih bareng aku Agam Faiz di sore hari ini. Teman Pro 2 masih terus aku nemani kalian hingga pukul 19 malam nantinya. Dan tadi kita sudah dengar jazz music ya, dengan lagu-lagu hits yang aku putarkan untuk kalian semua di sore tadi ya, jam 17 sampai jam 18. Kali ini aku akan putarkan lagu-lagu religi ya, sembari kita menunggu azan. Tapi nanti ya, ini masih aku putarkan lagu-lagu hiburan untuk kalian. Dan tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok gak pernah DM saya? Kok gak pernah miss call saya? Padahal online-nya sering loh. Tapi kok gak pernah ke saya, ini online-nya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah, sangat pengen dekat sama hamba. Pengen dekat sama hamba. Ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah juga akan ingat kita ketika kita susah. Minimal ingatnya dalam bentuk alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Jangan lupa, jangan bangga diri dulu, tapi mention Allah dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sehingga nanti kalau kita butuh Allah, Allah akan ingat kita. Maka dari itu, coba kita jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. Satu, arti menjaga Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. Dua, ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Ketiga, ridolah dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit. Memangnya amal kita banyak? Kata Nabi, siapa yang ridho dengan nikmat Allah yang sedikit, maka nanti Allah juga akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Salat kita yang pas-pasan, Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena kita juga ridho dengan nikmat Allah di dalam kehidupan kita yang kadang menurut kita sedikit, padahal sesungguhnya banyak.
1: Kita pengen belajar sirah itu bukan sekedar

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, gitu benar.
0: Ya? Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Kami akan menyambut dari
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Terlalu banyak alasan mas.
1: Gimana teman berdua kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan. Juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua,
0: benar,
1: malam hari ini selain Elan dan Edit, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit, ya?
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend, ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legendnya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
2: Langsung gimana gitu.
1: Tapi btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wow.
0: Thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP, kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana, balik lagi.
1: Iya.
0: Suka kita aja,
1: iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure, ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi, lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu, masih komunikasi gak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih, jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin, kalau ngomong Best Jam ya.
1: Hah?
2: 32 tahun kemarin, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah.
1: Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun.
1: Gitu. Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu, supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam, pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iya, balik layarnya.
0: Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun. Penyanyi
2: cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya kan, katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
2: SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak, iya.
3: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
3: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: opener,
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
3: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
3: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi ya, belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
3: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
3: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringtone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
3: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
3: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
3: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Playlist.
3: Iya kan?
2: Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Iya. Karena di zaman itu enggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya ya.
2: Sayang pitanya.
3: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang eksisten ini album baru.
3: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
3: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
3: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
3: Betul.
1: Ada Biskota.
3: Biskota.
1: Wah.
3: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
3: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: di waktu versi Ahmad Albar ya.
2: Iya, pertama
1: versi
2: Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
2: Pertama berarti kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset itu lagu itu.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci. Ah,
3: itu dia.
2: Ceritain enggak?
3: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
2: Apa judulnya tuh?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Gitu,
2: juga enak,
1: nggak kayak dulu
2: ya, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya teman-teman
2: yang Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
1: emang dari
2: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
3: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan berarti. Banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
2: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
3: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
3: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
3: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
3: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Terus langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
3: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan yes, kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existing ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya.
0: Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga.

0: akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Oke. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
0: Harus dong.
1: Harus ya.
0: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
0: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
0: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
0: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Okay.
0: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
2: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
0: Biar tegas.
2: Biar tegas aja. Benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
0: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
2: duluan,
0: gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
0: Ramadan Raya.
1: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
0: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
1: Gampang. Ya, salah kan gua.
0: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
0: Tadi gua jadi lupa pertanyaan gua.
2: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
0: Judulnya
2: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
1: Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
2: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
1: tadi
2: apa?
1: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
0: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Ya Allah, ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Senang. Benar.
0: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
1: Gitu.
0: Lebih ke situnya sih. Raya
1: makanya. Nice. Jawabannya bagus kan?
2: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
2: Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Berarti
1: kita gak usah debat gimana.
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget Om?
0: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ini sih Ramadan Raya.
1: Ramadan Raya.
0: Ya.
1: Benar.
0: Ya yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar-benar. Oh,
2: I see. Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini om dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
1: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
0: Wah, macam-macam
2: ya. Kasih. Ada yang mau tanya.
1: Terima kasih. Sama senyum dong.
0: Oh, ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih. Oh, iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan? Iya
2: benar. Ini juga harus baca.
1: Iya, gimana tuh?
2: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
0: Lagu bagus.
2: Iya.
0: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya ya.
2: Subjektifnya kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
0: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
1: Iya, benar.
0: Jadi bagus.
1: Benar.
2: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
0: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
2: Okay.
0: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Memang sepengen lu aja.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lu.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya. Jangan
1: ya, kan, jujur.
0: Dibungkusnya gitu
1: kata Intel kita. Iya benar gitu, benar.
0: Kan. Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Enggak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Okay. Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Oke. Awalnya
2: tapi gitu terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Itu tuh.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih. Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol.
2: Bisa ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Iya. Mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: emang nama orang
1: iya sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit ber keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, yeah. Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment.
2: Gak terapis nih sebenernya.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh, situ aja tuh. Gimana Om? Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak, ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah gak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai, bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah gak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apa tuh?
2: Apa tuh?
1: Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: layak hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. terlalu jujur.
0: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shooting.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Eh, betul kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang enggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin enggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang enggak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: @sigitwardana.
0: Oke, boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok dong.
2: TikTok @sigit dot best jam, gue lupa gitu TikTok apa?
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Bener. Alright, thank you so much, Om Sigit.
2: Terima kasih.
0: Selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edita Mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

Frekuensi 95,2 RRI Peridol Sumbawa, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Perdua, masih terus kamu dengarkan di sini di suasana malam Selasa ini ya. Alhamdulillah di Kota Lok Semawe ya lagi gerimis, yang baru aja gerimis tadinya ya, hujan bisa dibilang ya. Dan pastinya suasana dan yang kita nikmati saat ini adalah suasana yang dingin, yang sejuk tentunya teman Perdua ya. Semoga semuanya kamu di sana juga baik-baik aja dan tentunya masih dengan rutinitas kita masing-masing. Aku Dika akan nemenin kamu semuanya menikmati perjalanan di Prodol Semawe sampai jam 24 atau jam 00 waktu Indonesia Barat sampai jam 12 malam ya. Selamat malam untuk kamu semuanya di kondisi yang malam ini juga lagi ngerjain beberapa tugas. Ada juga yang free malam ini ya, gak tahu mau ngapain, dengerin Prodol Semawe aja untuk kamu semuanya. Dan untuk kamu yang menempuh perjalanan yang jauh, selalu berhati-hati, kamu juga selalu fokus. Kita tahu kalau misalkan malam hari itu pastinya tingkat kefokusan kita itu akan berkurang ya, karena kita udah capek banget ya di pagi harinya. Jadi itu harus menjadi pengingat kita ya, stamina kita mungkin sudah berkurang di malam hari ini, jadi harus benar-benar fokus dan selalu berhati-hati, patuhi semua rambu lalu lintas. Mengingat juga curah hujan tadinya mungkin beberapa jalan yang berlubang ditutupi dengan genangan air, selalu berhati-hati untuk kamu ya. Kita tinggalkan lagu darinya Sagi Bornean, Mantra Puja. Dan informasi juga tadi kita baru aja merilis Pro 2 Jakarta ya, sampai jam 20 waktu Indonesia Barat, MLC seperti biasanya. Terus kita sudah mendengarkan kumandang azan sholat insya juga di jam 19.48 menit waktu Indonesia Barat. Masih akan terus di sini ya untuk kamu semuanya, ikuti terus perjalanan kita bersama Prodolog Semawe di sini tentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Dari Nyadis Koriel, Manina dan juga BCL. Teman Perdua dengan badai telah berlalu yang lagi kamu dengerin. Yang sudah memasuki jam 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kita semuanya di malam ini teman Perdua. Ya, dengan beberapa aktivitas yang terus berjalan. Ataupun untuk kamu yang malam ini juga sudah beristirahat cepat ya. Karena mengingat juga sangat capek rasanya di hari Senin ini. Selamat istirahat teman Perdua dan semoga lelah kamu di hari ini bisa terbayarkan dengan kamu tidur cepat tentunya ya. Kita hadirkan informasi dulu teman Perdua di mana kita tahu kalau misalkan beberapa media sosial yang juga beberapa hari ini termasuk juga banyak yang mengeluhkan terdampak abu vulkanik di beberapa wilayah karena ya terdampak abu vulkanik ya, yang tentunya ini beberapa sekolah sudah mulai libur untuk sementara. Dan kita juga mendapatkan informasi di mana pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Jadi penutupan ini diperpanjang hingga tengah malam nanti yaitu pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi juga mengatakan petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway dan juga apron dari abu vulkanik. Operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang sudah terdampak abu vulkanik teman Perdua. Jadi dijelaskan pula di hari ini tepatnya di 7 September ya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten di mana mereka rencananya akan memperpanjang sampai malam ini ya untuk memberikan waktu kepada pihak bandara untuk membersihkan runway dan keperluan lainnya. Sementara itu teman Perdua, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga mengatakan hasil paper test mulai menunjukkan kondisi negatif di mana tapi untuk saat ini ya Bandara Raden Inten masih perlu mendapat pengawasan lebih lanjut tentunya. Jadi karena itu penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lainnya masih terus diperpanjang. Sementara itu pemerintah menyiapkan 5 bandara sebagai lokasi pengalihan penerbangan. Kelimanya yakni Kertajati, Ahmad Yani, Adi Sumarmo, Yogyakarta International Airport dan juga Juanda. AE juga menyebut umum Perdua kelima bandara tersebut beroperasi selama 24 jam untuk mendukung pengalihan penerbangan. Di mana pemerintah juga menyiapkan sejumlah bandara lainnya sebagai tambahan alternatif operasional. Beberapa bandara tambahan tersebut berada di Palembang, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Balikpapan. Langkah ini tentunya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran penerbangan selama sejumlah bandara terdampak abu vulkanik tentunya. Oke, kita hadirkan informasi itu dulu untuk memperdua di mana beberapa terdampak akibat abu vulkanik Anak Krakatau tentunya. Ya, semoga kondisi ini kembali membaik di beberapa hari ke depan ya. Dan tentunya teman Perdua jangan sembarangan untuk men-share informasi yang belum jelas ya. Jadi jangan sampai bisa menimbulkan kepanikan yang berdasarkan dari sumber yang tidak resmi tentunya. Jadi silakan follow Instagram, silakan melihat media sosial boleh, tapi lihat yang informasinya sudah akurat tentunya. Masih akan terus bersama Dika di sini dari Prodolog Semawe teman terbaik. Kamu kita tinggalkan BCL, kita ke Kesha Lefronka, jadi kekasihmu saja.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Bulan, tahu nggak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mereka tahu ya. Ini lagunya rilis di tahun 2024. Kalau misalkan dengerin lagu ini kayak, aduh, kita tuh udah sangat setia untuk menjadi pasangan yang bahkan semua keburukan pasangan kita itu aja kita tutupin. Aduh, secinta apa sih kita sama dia? Ya, kayaknya nih mewakili semua perasaan manusia deh ya, mewakili semua perasaan pasangan yang memang ada di tahap ini. Seperti itu, kita ngerasa kayaknya aku harus melindungi sih ya. Teman-teman aku gak boleh tahu kalau misalkan hubungan cinta kita itu sebenarnya toksik di dalamnya. Waduh, bisa bayangkan dong ya, semengerikan apa sih ya sebuah hubungan toksik itu yang terus kita jaga. Tapi kalau misalkan kamu lagi ada di fase lagu ini ya, teman perdua, di tahap seperti lagu ini, maksud aku itu kayaknya, aduh, gak banget sih untuk kamu lanjutin ya, teman perdua. Kamu yang ada kesiksa diri sendiri kamu sendiri, tersiksa diri kamu sendiri. Ya, itu lebih tepatnya kalimatnya ya. Yang ada hati dan pikiran kamu terluka sendiri. Ya, jadi wajar banget kalau misalkan kita salah-salah ngomong nih. Hari Senin ini hari yang sangat padat. Aku bahkan dari jam berapa ya? Aku kayaknya full banget di kantor sampai jam 12 malam. Aduh, ya. Jadi kadang-kadang teman perdua, kita itu juga butuh jeda waktu untuk istirahat ya. Jangan terlalu dipaksain terus kerja dari jam 8 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 5 pagi. Jangan sampai ya. Jadi silahkan istirahat. Kita jeda dulu dari beberapa urusan-urusan duniawi ini. Istirahat, yakin aja. Tidur cepat ya. Besok insya Allah bangun lebih cepat untuk ngelanjutin kerjaannya. Gak usah egois sama pro 2 ya. Semuanya bisa kita bereskan satu persatu. Jangan toh atasan kita mungkin paham juga ya. Jadi kalau misalkan dipupuk terus nih untuk kerja terus ya, nanti yang ada kita gedek gitu ya, kita gedek dan akhirnya kita kerja nggak ikhlas gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya selama tanggung jawab itu bisa terselesaikan, semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi mari kita menghargai sesama, teman-teman kerja, teman-teman kampus, teman-teman kuliah gitu ya, teman perdua, agar apa, orang lain juga menghargai kita gitu ya. Jadi jangan selalu diminta untuk menghargai, tapi sebenarnya orang itu, kamu itu juga gak menghargai orang gitu. Itu lebih mengerikan sih, itu nomor dua ya. Makanya dalam hidup itu kita menjadi manusia-manusia yang baik yang bisa bersosialisasi, jangan sibuk sama urusan sendiri gitu ya. Jadi manusia-manusia yang lisannya terus terjaga. Jadi karena kita gak tahu nih ya, seberapa sih orang tersebut membenci kita, mungkin karena kelakuan, karena perilaku, karena omongan gitu ya. Karena sesungguhnya hati itu sangat dalam, tidak ada yang bisa tahu isi hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, diri kita sendiri dan malaikat kiri kanan nih, seperti itu ya. Jadi semoga menjadi insan-insan yang baik, orang-orang yang bisa menghargai jerih payah orang lain, seperti itu ya. Jadi jangan terus melulu ya, nge-push kita terus ya dengan kerjaan-kerjaan yang sangat menumpuk, mungkin dengan urusan-urusan kampus yang tugas gak berhenti-berhenti. Jadi yang harus kita lakukan apa, teman perdua? Tidak menunda-nunda sebuah pekerjaan seperti itu, agar tidak menumpuk ya, dan kita juga bisa sedikit relax. Jadi untuk malam ini, kamu yang udah capek banget sama tugas kampus kamu, jeda dulu ya. Semoga besok paginya kamu bisa bangun lebih cepat untuk mengerjakan itu semuanya. Jadi walaupun kita rasa berat ya, akhir-akhir ini kita ngerasa capek banget, yang harus kita lakukan apa, teman perdua? Yakinin aja semuanya akan berlalu ya. Pelan-pelan akan berlalu dengan baik, pelan-pelan akan berjalan sebagaimana semestinya, seperti itu. Jadi semoga kamu harus ingat juga, gak semuanya harus sempurna ya, karena kesempurnaan itu milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya sudah usaha, seperti itu. Usaha yang penting, jangan gak usaha gitu ya. Itu yang paling penting dari semuanya. Selamat malam, dan masih akan terus setengah jam lagi kita
Satu jam lagi, cepet banget setengah jam. Satu jam lagi kita masih akan terus mendengarkan lagu-lagu dan informasi lainnya ya. Nanti akan aku hadirkan informasi salah satunya di mana erupsi Anak Krakatau ubah rute kontingen Indonesia yang akan terus tetap berangkat menuju ke Jepang tentunya. Sebentar lagi kita hadirkan informasi dan seperti aku bilang tadi, jangan men-share informasi sesuatu yang belum pasti gitu ya. Jadi hati-hati, apalagi untuk kamu jam-jam segini memang lagi jam-jamnya scroll media sosial ya. Jadi pastikan ya teman perdua, yang kita share itu adalah informasi yang benar-benar sudah terverifikasi tentunya. Bersama kami terus dari Radio Semawe, teman terbaik kamu.

Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

waktu Indonesia Barat memasuki jam 10:30 malam ya. Ya masih terus kamu dengarkan Temu Perdua di malam ini tentunya. Selamat malam untuk kamu semuanya, selamat beristirahat dengan yang nyaman dan juga di jam istirahat kamu. Semoga kamu sudah mengecek kembali pintu-pintu dan jendela. Besok kita harus melanjutkan aktivitas kita di hari Selasa tentunya. Seperti aku bilang tadi, silahkan istirahat gitu ya, agar istirahat kamu juga lebih cukup agar besok fit seperti biasanya. Sudah kita hadirkan informasi di mana erupsi Gunung Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial ya. Ofisial melanjutkan perjalanan menuju Jepang sesuai dengan agenda. Diperkirakan sekitar 32 anggota rombongan terdampak, termasuk atlet basket Anggar serta sejumlah anggota tim CDM, di mana mereka semula dijadwalkan terbang dari Soekarno-Hatta menuju Singapura, kemudian melanjutkan penerbangan ke Nagoya. Penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta membuat tim CDM segera menyiapkan rute alternatif bagi para kontingen tentunya. Chief Dimension Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu mengatakan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan juga Maskapai Internasional. Salah satu rombongan terdampak ialah tim Anggar Indonesia yang diberangkatkan melalui Surabaya menuju Singapura dan juga Tokyo. Setibanya di Jepang, tim Anggar akan menjalani training camp di Tokyo sebelum melanjutkan persiapan Asian Games tentunya. Todo Tua juga menegaskan mitigasi terus dilakukan bersama cabang olahraga dan para manajer tim. Menurutnya langkah tersebut bertujuan untuk menjaga atlet tetap fokus menghadapi pertandingan tentunya. Mereka tetap akan melanjutkan perjalanan menuju Jepang ya. Jadi semoga ya Temu Perdua semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kita berharap semoga apapun hal-hal yang tentunya membahayakan gitu ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Masih akan terus di sini, kita akan terus dengarkan lagu-lagu di malam hari ini. Darinya Okay dengan Pelipur Jenuh Rasa.

dengan kemarilah tenang 2025 dia merilis lagu ini teman pre 2 dan sekarang sudah 57 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita di suasana malam ini. Aku udah temenin kamu dari jam 19 sampai jam 23 sebentar lagi kurang lebihnya. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Dan kita juga akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan di suasana malam ini. Semoga istirahat kamu juga tenang. Dan tidak lupa untuk aku ingatkan berkali-kali untuk kamu semuanya teman pro 2, apalagi untuk kamu yang menempuh perjalanan di malam hari. Kita tahu ya, di Kota Lok Semawe ataupun beberapa wilayah juga digiur hujan. Jadi antisipasi untuk kamu semuanya ya. Apalagi kita tahu penerangan di malam hari itu sangat berbeda ya. Jadi kalau misalkan di malam hari itu pastinya lebih fokus kita itu berkurang setelah seharian bekerja seperti itu. Jadi untuk kamu semuanya, semoga kamu sampai di rumah dengan selamat, kamu juga beristirahatnya nyaman, dan semoga kamu bisa memulihkan kelelahan kamu setelah seharian di hari Senin bekerja tentunya. Di rumah juga diingatkan untuk dicek kembali pintu, jendela, peralatan dapur, apakah semua sudah aman. Dan selamat beristirahat untuk semuanya. Kita akan dengarkan lagu-lagu di malam ini satu jam ke depan untuk Jazz More tentunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat Dika menemani kamu semuanya. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar,
2: jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman Produa yang kami sayangi. Kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sarami Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Dualog Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Nah, katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau enggak ada ujian, enggak akan ada pahala. Silakan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya, mendidik anak itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu enggak ada kaitan dengan ibu. Enggak ada kaitan dengan antum, ikhwan. Ini yang penting apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Tapi keadaannya terang, maksudnya sudah berubah. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih, tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Istri divonis secara medis menopause dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan, seorang Nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian, tidak punya keturunan sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis menopause, mandul, tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI.